0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Tawau 95.7 FM.

NR hashtag relax dan rehat ditemani Kak Kaci. Okey, sekarang ni Kak Kaci mau kamu tengok jari kamu sekarang. Pakai cincin tu di jari mana? Ada yang kata setiap jari ada maksud tersendiri, dari tanda cinta, komitmen, sampailah simbol keyakinan diri. Tapi jangan risau, ini sekadar kepercayaan dan bukan ukuran seseorang, okey? Yang penting pakai dengan gaya dan makna yang buat kamu rasa istimewa. Sekarang ni kalau kamu biasanya pakai cincin di jari yang mana?

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Kau di hatiku, Joey menemani anda di Sabah FM Bagus Bar. Okey, Kakak Cik kasih kongsi dulu. Maran berpetir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan sehingga 10 pagi ini, antaranya melibatkan Kuala Penyu, Beaufort, Papar dan Tawau. Pandu dengan berhati-hati dan sentiasa berjaga-jaga di manapun anda berada. Okey, Kakak Cik, terima kasih. Hai-hai dulu semua kawan-kawan di Facebook. Hai kepada Omar, Norzita. Oh, Norzita, Tania, terima menantu baru. Mami Jun, Marsa, Indah Yuni, Tantari dan Mas Mira, selamat pagi. Ayan, Syahir, Hasna dan juga James Pengiran. Terima kasih dengan Sabah FM. Semoga apapun rutin anda hari ini, semoga ianya berjalan dengan lancar. Okey, jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini, Nirmala, Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Tawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

NR hashtag Relax Tan Rehat. Sebentar lagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Selepas itu 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama Edith.

Aja punai kuda, logat pulau sama macam Indonesia. Kabar angin cerita media, currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawat Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dia pilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan.

0: Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
1: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang kita telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
2: Negeri Sembilan contohnya, dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri, supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
3: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan, perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux, Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gansa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku. Babas.
3: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
4: Selamat pagi, salam ceria, selamat berhujung minggu untuk anda kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan kali ini, minggu ini, anda bersama dengan saya DJ Edith. Edith pinjam masa anda selama 2 jam untuk kita imbau kembali lagu-lagu era nostalgia, era 90-an sehinggalah era terkini. Okey, baik apapun, sebagai pembuka tirai, kita akan dengarkan 3 buah lagu yang mana lagu yang dibawakan oleh kumpulan Element. Lagu ini yang bertajuk Cinta Tak Bersyarat. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2005 yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Freddy Tahir dan Johandi Yahya. Okey, dan lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Hak Milik Kekal. Lagu ini dinyanyikan oleh Linda dan Diana yang mana dipopularkan pada tahun 2005 dan dihasilkan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim selaku komposer dan penulis lirik lagu. Lagu yang seterusnya, lagu bertajuk Used to Be Young. Lagu ini dinyanyikan oleh Miley Cyrus yang mana dipublikkan pada tahun 2023 dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Joe Gregory dan juga Michael Pollack. Ha, jadi 3 lagu yang kita akan dengarkan menerusi pembukaan pembuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk edisi minggu ini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Pusingan yang kedua menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kalau tadi kita telah pun dengarkan 3 lagu sebagai pembuka tirai untuk rancangan minggu ini, dan kali ini kita akan dengarkan lagi 3 buah lagu yang akan mengimbau kita kenangan nostalgia sehinggalah nadi denyutan terkini. Baik, kita akan dengarkan lagu seterusnya, lagu di pusingan yang kedua, tajuknya lagu Hanya Satu, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1998 oleh Datuk Nora, yang mana lagu ini dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Allahyarham Johan Nawawi. Lagu seterusnya, Bila Diri Disayangi, lagu dinyanyikan oleh kumpulan UK pada tahun 1998, yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Hafsah Hassan. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Aperture. Lagu ini dinyanyikan oleh Bruno Mars dan juga Rose, yang mana dipublikan pada tahun 2024, dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Bruno Mars sendiri, yang mana hasil kolaborasi bersama dengan Circuit, Omar Fedi dan juga Roger Cahayet. Jadi 3 lagi lagu kita akan berhibur menerusi 20 jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, pusingan yang ketiga menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan kali ini kita akan dengarkan dua lagi buah lagu sebelum kita memasuki di jam yang seterusnya. Baik, kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Teruskanlah. Lagu ini dinyanyikan ataupun dipublikan oleh Agnes Monica pada tahun 2009, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Dewik dan P. Burman. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Aku Suka Kamu. Lagu ini dinyanyikan oleh Wani Khairi yang mana menjadi popular pada tahun 2019, dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Odi Mok. Jadi dua lagi lagu di pusingan yang ketiga menerusi 20 jejak muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remu Safir. Sanjana Ramli. Fas.
4: Dongkam di nau, pesorang jodi.
1: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
5: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita sekarang ini memasuki pusingan yang keempat, di mana kita akan dengarkan lagi 3 buah lagu. Lagu yang bertajuk Hanya Dalam Lagu. Lagu ini dinyanyikan oleh Handy Black yang pernah menjadi popular pada tahun 1989, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Dato' M. Nasir. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pandu Lalu. Lagu ini dinyanyikan oleh Wana Ali dan dipopularkan pada tahun 2022, dan penulis lirik lagu komposernya oleh Syazi Ishak dan Audi Mok. Lagu seterusnya, lagu yang ketiga menerusi pusingan yang keempat, If I Let You Go. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Westlife yang mana menjadi popular pada tahun 1999, dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Jorgen Per Magnussen, Henrik David dan Alf Jensen. Jadi 3 lagi lagu di pusingan yang keempat menerusi 20 jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita kini berada di pusingan yang kelima. Apapun, kita akan dengarkan lagi 3 buah lagu. Yang mana lagu seterusnya kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Mati-Matian. Lagu ini dinyanyikan oleh Mahalini yang mana dipublikkan pada tahun 2024. Yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Mahalini sendiri dan juga gabungan kolaborasi bersama dengan Anmesh Kamalang. Lagu seterusnya lagu yang bertajuk Rindu. Lagu ini dinyanyikan oleh Feminine yang mana dipublikkan pada tahun 90-an yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Razman dan Kevin Wayne. Lagu yang ketiga, pusingan yang kelima, lagu Belayan Jiwa. Lagu ini dinyanyikan oleh JJ dan dipublikkan pada tahun 1979, komposer penulis lirik lagu oleh Simon Leo. Jadi kita dengarkan 3 lagi lagu menerusi pusingan yang kelima 20 jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kita kini berada di pusingan yang keenam. Apapun, terima kasih untuk anda pinjamkan masa bersama dengan lagu-lagu yang mengimbau kembali kenangan nostalgia sehinggalah lagu terkini. Baik, kita akan dengarkan lagi di pusingan yang keenam ni tiga lagi buah lagu, yang mana lagu yang bertajuk Lonely dinyanyikan oleh Akon, mana lagu ini popular pada tahun 2004 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Bobby Vinton dan juga Jean Allen. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Aku Sayang Padamu. Lagu ini dinyanyikan oleh Atik, yang mana dipublikan pada tahun 1996. Komposer penulis lirik lagu oleh Daddy Dukun. Lagu yang ketiga, pusingan yang keenam, lagu Jangan Paksa Rindu. Lagu ini dinyanyikan oleh Ivan Seventeen, yang mana dipublikan pada tahun ini 2026. Penulis lirik lagu oleh Ivan Seventeen sendiri dan juga diikuti bersama dengan kolaborasi Opik Kurdi dan Tomo Widayat. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan minggu ini. Apapun, terima kasih untuk anda. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pemilihan untuk minggu ini. Lagu yang mengimbau kembali kenangan nostalgia era 80-an sehinggalah era terkini. Jadi apapun, sebelum Edith mengundur diri, pastinya kita akan bersama dengan tiga lagi buah lagu Edith tinggalkan untuk anda. Yang mana lagu ini sebagai penutup tirai pertemuan kita minggu ini, iaitu lagu yang bertajuk Dahsyat. Lagu ini dinyanyikan oleh Mojo yang dipopularkan pada tahun 2014, yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Akadia Denny. Lagu seterusnya, lagu Lembayung Tari oleh Wani Hasrita. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2026, yang mana dihasilkan oleh Hail Husaini dan juga Iki Hak. Lagu seterusnya, lagu Hakikat Sebuah Cinta dinyanyikan oleh kumpulan Iklim, yang mana dipopularkan pada tahun 1990, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Azam Dungun. Jadi tiga lagi lagu ini tinggalkan untuk anda sebagai penutup tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, sampai kita bersua lagi.

0: Kilang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
2: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Klik dan juga boleh dengar kami di saluran MyFreeView 707. Sedang menikmati makan tengah hari? Selamat menjamu selera. Ada yang ada masa orang bilang kalau ujung minggu ini, okey, mau masak. Ada juga yang ujung minggu ini, okey, kita makan di kedai. Sebab baru gaji kan, jadi bawalah keluarga untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang. Okey, apapun aktiviti ada bersama dengan keluarga, terima kasih juga sambil-sambil dengar kami di Sabah FM. 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan ikuti perkembangan berita di negeri Sabah dalam berita ringkas Sabah FM. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

Lagu dari Nuha Bahrain, Malam-Malam. Sudah pun 1.49 minit tengah hari. Belum lagi malam, masih tengah hari, okey? Apapun, terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam R&R. Relax dan rehat sampai 6 petang ini. Kalau kita sebut persaraan lah kan, mereka yang sudah menamatkan perkhidmatan 60 tahun, 58 tahun dalam perkhidmatan, bersara wajib ataupun bersara penuh, sudah semestinya kita hargai dia dengan majlis, bukan saja majlis perpisahan, tetapi juga dengan hadiah untuk mengenang jasa dan juga hadiah sebagai peringatannya sepanjang dia berkhidmat bersama dengan rakan-rakan yang lain. Tapi ini yang menjadi viral sebenarnya sudah dimuat naik sebenarnya pada bulan Mei, tapi menjadi viral semula apabila seorang guru yang bersara menerima seekor kambing sebagai hadiah persaraan. Kambing yang masih hidup, okey? Memang meriah lah kan, memang rare, unik dari yang lain, sebagai menghargai guru tersebut yang telah pun menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang pendidik. Fuh, ini kalau nak silap di kudat ni, sebab cikgu yang diraikan tu dia berpakaian serba lengkap suku Kamrungus. Wow, tahniah, selamat bersara kita ucapkan. Tapi itulah hadiah paling rare, mungkin ini patak-patak lah kan, mahal betul kambing, bukan seekor tetapi dua ekor kambing. Jadi kepada penerima hadiah tersebut, pesara tersebut, dia terpulang lah adakah dia mau pelihara kambing sampai tersebut sampai dewasa kah, ataupun mau dijadikan seorang bilang sebagai korban dikenduri majlis, tak tahu kan. Tapi terpulang, tapi itulah hadiah paling rare, bukan murah kambing ah. Kan sekarang ini hadiahnya ratus-ratus juga itu untuk satu ekor. Jadi itu memang sesuatu pengalaman yang luar biasa lah kan, memang hadiah yang paling rare disampaikan. Kalau kamu, apa hadiah persaraan yang kamu rasa paling rare yang pernah anda terima, mungkin sebab anda sudah bersara, ataupun hadiah sempena hari ulang tahun, boleh juga kongsikan di WhatsApp 0194904848. Okay, ini dia Awi Rafael, Asalkan Aku Okay. Sabai FM.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.

Sabah FM bagus ba RNR bersama Edwin sampai 6 petang ini. Kamu yang sedang dengar kami di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak sebab anda memang setia di dalam aplikasi tersebut. Sepanjang perlawanan Piala Dunia yang telah pun berlalu baru-baru ini, sekarang RTM Klik menjadi tumpuan pula untuk Sukan Commonwealth Glasgow Scotland 2026. Okey, jadi cerita pasal Sukan Commonwealth ini, sekejap lagi Edwin mau kongsikan satu atlet kita ni yang mengharumkan nama negara berjaya menyumbangkan satu pingat untuk negara kita. Dan lebih lanjut lagi lah berkenaan Sukan Commonwealth, selepas ini Edwin kongsikan untuk anda. Layan terus Marsha Milan dan juga Velvet, Lintah Darat. Sampai FM.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Diana Ramli,
3: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
0: dan Norfas.
4: Dongkam di now, pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
5: Sabah Berselawat 2026, 10 hari lagi.
6: Tawau 95.7 FM.

Sabah FM bagus sebab bersama Edwin sampai 6 petang ini. Sukan Commonwealth sekarang ini sedang berlangsung di Glasgow, Scotland. Selaku tuan rumah, Malaysia telah pun meraih satu pingat baru-baru ini melalui acara yang telah pun dipertandingkan, dan pingat tersebut merupakan pingat gangsa yang disumbangkan oleh atlet Bonnie Bunyau. Tahniah kita ucapkan. Jago powerlifting negara Bonnie Bunyau Gustin menghadiahkan pingat pertama buat negara kita semasa Sukan Commonwealth Glasgow yang berlangsung di Scotland bagi acara powerlifting, dan dia juga hampir mencipta kejayaan mempertahankan gelaran apabila terlepas pingat emas dengan perbezaan tipis selepas melakukan angkatan 153.5kg dalam kategori lightweight lelaki. Okey, jadi kita ucapkan tahniah, dan pingat emas menjadi milik wakil England Mark Swan yang mencatat 153.9kg, dan juga pingat perak melalui atlet dari Nigeria Roland Ezurike menduduki tempat kedua. Jadi kejayaan ini, Bonnie ini sekali lagi membuktikan kehebatannya di pentas Commonwealth selepas sebelum ini dia mencipta nama sebagai juara semasa sukan di Birmingham 2022. Tahniah sebagai atlet yang pertama menyumbangkan pingat dalam cabaran temasha yang berlangsung bagi Sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland sehingga 2 Ogos ini. Semoga ada pingat yang akan kita terima lagi, dan berdasarkan kedudukan ataupun kutipan pingat yang terkini, Australia berada di kedudukan pertama 12 emas, 5 perak, 6 gangsa, England 3 emas, 7 perak, 5 gangsa, dan juga Nigeria 3 emas, 3 perak untuk berjaya mengutip 6 kutipan pingat keseluruhan, dan tuan rumah Scotland 2 emas, 2 perak. Okey, itu kedudukan yang terkini, dan Malaysia setakat ini satu pingat gangsa yang berjaya dikutip. Jadi kita harapkan ada lagi sinaran pingat selepas ini dikutip oleh kontingen negara kita. Okey, terus dengar bersama kami Sabah FM Pagus Bang.

0: fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus.

Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin RNR hashtag relax dan rehat untuk edisi Ahad hari ini 26 Julai 2026. Okey, apapun aktiviti kamu petang ni kan, terima kasih sambil-sambil dengar kami juga di Sabah FM. Bagus bah, kalau di Sabah ni kita ada terma apil balik ataupun dia mau buat balik itu benda. Kadang-kadang ada acara sebelum-sebelum ni dia terlepas ataupun dia tidak puas hati, dia mau apil balik, dia mau ulang balik, dia mau kasih tebus kekecewaan, dia mau tebus kekalahan, dia mau ulang lagi. Cerita pasal apil balik, ada satu peserta dari Sabah ni, dia juara untuk ultra, larian ultra yang berlangsung di Cameron Highlands sejauh 100 km. Dia juara ini pun sebab dia banyak kali apil balik. Lepas inilah Hidin kongsikan untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Ini dia Irwan Shah, pencinta wanita RNR.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Indah dan juga Diana Rafar hak milik kekal sudah pun 2.51 minit petang sekarang ini. Cerita pasal apil balik tu kan, ada satu acara yang berlangsung di Cameron Highland iaitu 100km Cameron Ultra 2026. Satu larian yang jaraknya 100km. Itu namanya Ultra Marathon. Jadi ada satu peserta ni, anak Jati Sabah, dia pernah ikut beberapa kali larian ultra ini, pernah tidak orang bilang tidak berjaya menamatkan ke garisan akhir, pernah juga menang dan pernah juga kalah. Tapi kali ini dia ikut, dia apil balik, dia bilang dia menang. Okey, itu orang memang betul-betul hebat lah kan. Dan hebatnya dia ni adalah Malim Gunung atau Malim Gunung Porter, tapi dia memang biasa mendaki Gunung Kinabalu. Jadi orang bilang kalau di Sabah ni, huih, dah heran lah kan, dia boleh lari jauh 100km dengan masa yang ditetapkan. Tapi kita mau tanyalah ataupun kita mau tahulah macam mana dia punya semangat tu, dia punya, orang bilang dia punya untuk apil baliknya tu bukan 2-3 kali tapi ada macam 5 kali dah silap dia apil balik. Kita tanya ataupun kita mau dengar macam mana dia punya, orang bilang, pengalaman menyertai 100km Cameron Ultra ni.
1: Sangat gembira.

0: pernah penyertaan saya yang kali kelima sejak 2018. 2018 saya winner, 2022 saya second, 2024 DNS, 2025 DNF, 2026 sangat gembira karena saya kembali menjuari Ultra Cameron Sempena Anniversary 10 tahun. Saya rasa
1: Sempena ulang tahun acara ini ke 10, dia bilang dia ikut lagi sekali dan menjadi juara pada edisi kali ini. Hebatlah kan, nama dia ni David. Okey, tanya saudara David. Oh, Porter Gunung Kinabalu. Memang orang bilang dah heran lah bang kalau dia menang kan. Apalah kalau 100 km tu, kalau landai saja Gunung Kinabalu tu lagi tinggi. Okey, tanya anak Jati Sabah menjadi juara untuk 100 km Cameron Ultra 2026. Hebat. Ndak sia-sia apil balik orang bilang kan. Lain terus ini Ricky B, setiap waktu Sabah FM.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

Ini jam yang keempat bersama Edwin dalam R&R sampai 6 petang nanti. Ada yang rancang kalau hujung minggu petang-petang mau buat senaman ringan, workout sessions. Begitu kan? Workout ni ataupun senaman ni ada waktu-waktunya. Ada yang buat sebelah pagi, ada yang buat petang, ada juga yang kadang-kadang buat tengah hari. Dia bergantung kepada masa dan juga bila dia available. Dia ada masa yang terluang lah untuk bersenam sebab ada yang kerja dan sebagainya kan. Okay? Jadi ada beberapa waktu yang boleh disarankan. Kalau waktu pagi itulah waktu yang terbaik untuk anda bersenam atau workout adalah 6 pagi sehingga 9 pagi. Sebab pada waktu ini hormon kortisol tinggi dan juga ia boleh membantu untuk membakar lemak. Antara senaman yang sesuai yang dilakukan untuk kalau pagi ini, brisk walk, jogging, HIIT ringan, maksudnya ini senaman yang high intensity semua tuan, tapi yang tidak terlalu berat, dan juga dumbbell yang ringan. Okay, itu disarankan ataupun boleh dibuat pada waktu pagi. Tengah hari, dan juga yang buat workout tengah hari kan, mungkin sebab dia kerja dan sebagainya, ataupun itu waktu yang terluang, boleh dibuat. Tetapi pada 12 tengah hari hingga 2 petang, waktu ini sesuai untuk strength training, dumbbell ataupun resistance band. Lepas tu senaman Tabata pun boleh, yoga ringan pun boleh juga. Okey. Dan petang ataupun malam. Okey. Malam sesuai untuk Zumba ataupun untuk senaman bahagian abdomen, bodyweight circuit dan banyak lagi lah. Okey, ini sesuai untuk stres lepas kerja. Okey, itu kalau senaman pada petang ataupun malam, selalunya 5 petang hingga 8 malam. Kalau 8 malam ke atas tu, itu dah tahulah kan, sebab kadang-kadang sekarang ini gym pun ada yang beroperasi 24 jam. Ada yang subuh-subuh sudah pergi gym, tengah malam pergi gym, tapi itulah kalau orang bilang bergantung dengan tahap kesihatan fizikal. Ada yang boleh buat demikian, ada yang tidak boleh juga, sebab kalau malam tu badan sepatutnya adalah waktu rehat, waktu tidur, tidak boleh dipaksa dengan aktiviti yang berat ataupun bersenam kalau sudah lebih 10 malam. Okay? Tapi ini 3 waktu yang terbaik untuk anda melakukan senaman, pagi, tengah hari ataupun petang malam, seperti mana yang Edwin kongsikan tadi. Yang paling penting buat secara konsisten, bukan on off, hari ini on, besok tidak, lusa tidak, tiba-tiba minggu depannya on balik. Itu tidak berapa konsisten. Kena konsisten supaya dia punya kesan tu anda boleh nampak dengan segera. Begitu kan? Okay, kita terus berhibur. Ini dia lagu Payung Pelangi, Sabah FM. Bagus bah.

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: What's up kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah FM.
2: Bagus, Sabah.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

Lagu dari Judika bukan rayuan gombal. Terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampai 6 petang ini. Kalau kita tengok sekarang hari bulan pun 26 hari bulan. Ini minggu ini terakhir bulan Julai sebelum kita masuk bulan Ogos, bulan kebangsaan, dan seterusnya Hari Malaysia pada September nanti. Jadi sudah tahukah tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia? Sudah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas sekali dengan kempen Kibar Jalur Gemilang. Di tahun ini, tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ingat ah, itu temanya. Kalau tahun lepas, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okay. Satu lagi, semasa bulan kebangsaan ini, bersedialah untuk kita memeriahkan sambutan ini dengan kibaran jalur gemilang di mana saja, di kenderaan, di rumah, di premis, tempat sekarang ini pun ada tambahan suara di kompleks sukan, rumah ibadat. Itu sebagai lambang kita menghormati jalur gemilang dan juga sebagai tanda kita cinta terhadap negara kita yang sangat-sangat kita sayangi. Okay? Kibarkan jalur gemilang yang lusuh, tukar, yang koyak, tukar, yang baru. Okay? Sekarang senang cari juga dengan harga pun tidak terlalu mahal. Kita kibarkan jalur gemilang. Terus berhibur. Slam Nur Kasih. Sampai FM.

ketika banjir. Pertama, elakkan daripada bermain atau meredah air banjir. Kedua, pakai pelindung diri dan jaket keselamatan sekiranya ada semasa operasi memindahkan mangsa banjir. Ketiga, segera bersihkan badan yang terkena air banjir dengan air bersih. Keempat, cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Keempat, cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Kelima, jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan. Keenam, sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan diri. Ketujuh, sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus. Kelapan, pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir. Dan kesembilan, dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026, 10 hari lagi.
1: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
5: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba RNR Hashtag Relax dan Rehat. Dah sedar kita sudah berada di jam yang kelima sekarang ini bersama Edwin sampai 6 petang ini. Okey, kalau kamu ada aktiviti yang mau dikongsikan petang ini kan, atau ada yang pergi jogging ke, berada bersama keluarga di tepi pantai, ataupun ada yang mau pergi pickleball, bersukan, cuba kamu kongsi di WhatsApp 019-490-4848 aktiviti kamu petang ini. Sebab kalau di KK ini cuacanya okey. Jadi kalau di siring pantai ni kan, siring laut ni kan, woi cantik ni kan, tengok sunset petang-petang nanti. Khususnya kalau anda yang berada di Tanjung Aru ataupun di sekitar di apa-apa tu, di Kinarut, mana-mana lah yang si tepi-tepi pantai ni, Toaran pun cantik sunset. Cuba kamu kongsikan di mana kamu melepak ni petang, supaya dia pun tahu ada idea mau pergi mana. Kejap saya nanti kan. Okay, 4.30 Mei petang kita akan kongsikan ataupun bawakan perkembangan berita dari negeri Sabah dalam berita utama Sabah FM, dan Edwin kembali untuk waktu yang berikutnya. RNR, Relax dan Rehat.

0: fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun barat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Sabah Berselawat 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang dibibirnya saat di dunia basah bersalawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersalawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8:30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
3: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
4: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah buat presiden awal hadapi fenomena El Nino. Projek tebatan banjir, pemeliharaan muara sungai atasi banjir kilat di Tawau. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Relax dan Rehat R&R bersama Edwin sampailah 6 petang ini. Terima kasih kamu yang terus layan dengar kami, stream kami di aplikasi RTM Klik ataupun kami boleh dengar di saluran MyFreeView 707. Okay? Kamu yang menggunakan aplikasi RTM Klik, CDU juga kamu boleh saksikan pelbagai rancangan menarik terkini, dan juga sudah semestinya kita bawakan secara eksklusif. RTM juga merupakan penyiar rasmi bagi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jadi kita ucapkan selamat berjuang untuk kontingen negara kita dari Malaysia yang sedang berentap dalam pelbagai acara. Kalau kamu mau tengok update, highlights, tumpuan, sorotan dan sebagainya, kamu boleh juga tengok di laman Facebook rasmi Radio Television Malaysia. Macam Piala Dunia yang baru-baru ini, kita ada juga siarkan clipping ataupun highlights untuk anda melihat kontingen mana ataupun atlet mana yang sedang berentap hari ini, ataupun pingat yang dimenangi, ataupun kejayaan yang telah pun dikecapi untuk edisi hari ini. Boleh tengoklah di laman Facebook Radio Television Malaysia RTM yang ada blue tick gitu. Itu yang official, itu yang rasmi, okey. Kalau lain-lain tu jangan, sebab mungkin ada yang bukan yang rasmi ataupun ada juga bukan dikendalikan oleh admin RTM, okey. Jadi itu sedikit info lah yang anda ingin ketahui perkembangan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung pada waktu ini di Glasgow, Scotland. Baik, selepas ini 5 petang nanti kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 5 petang, dan jam yang terakhir kalau waktu ini kita akan bawakan back to back music tanpa henti selepas berita utama 5 petang sampailah 6 petang nanti. Jadi maksudnya Edwin sampai di sini sajalah untuk saya bersama anda. Sejam yang terakhir nanti lagu music tanpa henti akan terus menghiburkan anda. Kita jumpa besok ya dalam segar. Edwin akan kembali bersama dengan Ikle bermula 6 pagi sampai 10 pagi. Terus dengar bersama kami Sabah FM. Bagus bah, jumpa lagi.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Back to back music tanpa henti.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Khutbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: Assalamualaikum semuanya, selamat petang. RNR Relax dan Rehat bertemankan Rafiq untuk edisi Ahad hari ini 26 Julai 2026. Terima kasih kepada rakan penyampai tadi radio yang bersama anda seawal pukul 12.30 hari dan Rafiq sambung pukul 6 ini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Siaran Sabah FM 89.9 ataupun 104.5 frekuensi Sabah FM di sekitar Kota Kinabalu sampai sana Ranau. Baik, apapun, kita teruskan saja RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda dengan lagu ini. Sabah FM, bagus lah.
1: Hari pertama saya di Sabah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita

0: Lantunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Itu dia lagu nyanyian Eliana, Diriku Tapak Sulaiman, menghiburkan petang anda Ahad ini. Terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk kawasan Kota Kinabalu hari ini pada pukul 6.35 minit petang, kita beres ketika, dan Rafiq akan kembali bersama anda sejurus selepas solat maghrib nanti. Okey, kita layan dahulu lagu ini, nyanyian Sheila on 7, Pria Terhebat, untuk anda semua di luar sana. Sabah FM, bagus bang.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM.

0: Belah Jiwa Menyentuh Sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Diana Ramli.
3: Tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulang.
0: Dan Norfas.
4: Dongkam di nau-nau-nau-nau-nau pesorang joti.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
5: Fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat, dan jika terdesak berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
3: Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: رحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh adik An-Nisa binti Farid, dan akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Relax dan rehat hujung minggu, anda kembali bertemankan Rafiq. Kita bersekat-sekat tadi untuk memberi laluan selepas rumah kita kawasan Kota Kinabalu. Dan Rafiq akan kembali bersama anda sekarang ini sehingga pukul 2:30 malam hujung minggu anda. Relax dan rehat di Sabah FM. Terima kasih mendengarkan Sabah FM ketika ini yang anda tengah memandu sambil-sambil layan lagu-lagu dan info-info daripada Rafiq kan. Terima kasih banyak-banyak. Jadi hati-hati memandu ketika ini di mana jua destinasi anda. Okay, yang di rumah sekarang ni tengah santai ataupun di gerai, di kedai kan, sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak dan kita layan terus lagu ini. Rafiq hiburkan anda dahulu dengan lagu nyanyian Ricky B ini dengan lagunya Setiap Waktu. Dengarkan Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Anda boleh stream Sabah FM melalui aplikasi RTM Click ataupun menggunakan decoder My Freeview di saluran 707. Sebentar tadi, lagu nyanyian Azlan and the Typewriter, Jangan Khianati Aku. Terima kasih mendengarkan Sabah FM. Selamat malam semuanya. Sebentar saya lagi 7.30 minit malam, Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum tu, Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda ramalan cuaca sebelah malam di Sabah. Rafiq khususkan dijagakan ribut petir di beberapa tempat. Ini untuk hari ini Ahad. Dan Rafiq kongsikan sedikit ramalan cuaca menerusi Met Malaysia esok 27 Julai. Sebelah pagi di Sabah hujan di beberapa tempat. Petang pula ramalannya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala malam pula ramalan cuacanya dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu ramalan cuaca dapat Rafiq kongsikan untuk anda. Jadi anda bolehlah rancang perjalanan anda, ataupun anda ingin mengetahui ramalan cuaca seterusnya, mudah saja lunsuri saja laman sesuatu Met Malaysia ataupun turun saja aplikasi My Cuaca. Okay? Kita dengarkan dahulu lagu ini, Armada Band, Asal Kau Bahagian Sabah FM. Baguslah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Sabah Berselawat 2026.

0: mana orang Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Ha, temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8:30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuan Marilah.
0: Boleh bakal kalau kau, boleh bakal kalau kau.
2: Sana.
0: Ke sana.
3: Sabah Berselawat 2026 10

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Allahu

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sabah

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hujung minggu anda ditemani Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat sehingga 12:30 malam ini, bermula pukul 6 petang tadi. Selamat malam semuanya. Kita telah masuk di jam yang kedua. Ini juga Rafiq ingin kongsikan kepada anda kan, sambil-sambil makan malam tu kan, ataupun apa jualah aktiviti anda ketika ini. Kenapa bila stres kita teringin makan ayam gebuk? Ini rakan-rakan Rafiq pun begini juga ni selalu. Selepas main pickleball, cari ayam gepuk. Hairan. Sebenarnya stres boleh meningkatkan keinginan terhadap makanan pedas, berlemak dan tinggi kalori melalui sistem ganjaran otak. Itu sebabnya tu. Jadi teringin pula makan ayam gepuk kan. Jadi sebenarnya lapar sebenar atau sekadar cari kelegaan. Jadi kita bolehlah nikmati makanan kegemaran, tetapi jangan jadikan ia satu-satunya cara untuk atasi stres. Okay? Jadi kena caknakan perkara sebegini dan jaga kesihatan anda. Rafiq juga dan kita bersama. Okay? Kita layan terus lagu ini, nyanyian Najwa Latif dan juga Slick, Sahabat. Dengarkan Sabah FM. Bagus banget.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus, Pak.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, Pak. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Aih, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, bekampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Oke, Kak.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Seri Sulaiman Waran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
3: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.
4: Baik, sebentar tadi anda terdengarkan aplikasi RTM Klik kan? Yang belum muat turun aplikasi tersebut boleh muat turun secara percuma dengan kata carian RTM KLIK. Sudah semestinya anda telah muat turun sebelum ini kan untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA, dan kami bawakan lagi Sukan Commonwealth Glasgow menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum muat turun tu bagi tahu rakan-rakan dan juga saudara mara anda secara percuma saja di telefon bimbit anda dengan kata carian RTM KLIK. Sebentar saya lagi utama 9 malam Rafiq akan bawakan untuk anda berita dalam dan juga luar negara, dan ini ingin juga Rafiq kongsikan kepada anda 6 Ogos bulan depan ni nanti Kamis 8.30 minit malam di Dewan Seri Sulaiman Waran. Apa tu? Sabah Berselawat. Jadi anda boleh hadir, bawa rakan-rakan keluarga untuk mengimarahkan lagi program Sabah Berselawat 2026 di Dewan Seri Sulaiman Waran, 8.30 minit malam 6 Ogos Kamis. Okay. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Sedalam Mana Cintamu, nyanyian Safura Sabah FM. Baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026, 10 hari lagi.
1: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
2: Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Saya Natasha Sun, pelumba.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Relik dan Rehat hujung minggu anda, dan sebentar tadi anda telah dengarkan lagu nyanyian Tajul dan juga Muna, Resepi Berkasih dalam R&R Relik dan Rehat hujung minggu anda. Nah, ini Rafiq kongsikan juga yang mana dilancarkan pada 24 Julai lepas bagi memperkukuh kebajikan pesara selaras dengan reformasi perkhidmatan awam. Iaitu apa ini? Ini Rafiq kongsikan kepada anda, inisiatif baharu kesejahteraan pesara awam. Dan juga yang kerana ini memberi manfaat kepada 835,146 lebih kurang pesara dan penerima pencen terbitan di seluruh negara. Dan saluran alternatif tersebut, pembayaran pencen melalui Touch and Go Wallet yang pertama dalam sektor kerajaan, dan bertujuan memastikan pembayaran pencen lebih mudah, selamat dan fleksibel, di samping mengurangkan risiko penipuan kewangan serta isu akaun bank yang dibekukan. Sehingga Mei 2026, seramai 122 pesara telah menggunakan kaedah ini dengan nilai pembayaran bulanan sebanyak lebih kurang RM255,000. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang mungkin juga akan bersara tidak lama lagi kan. Kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita beralih ke Utama 9 Malam sebentar saja lagi.

0: Sabah Berselawat 2026, 10 hari lagi.
1: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Syi bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Syi bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Sabah FM, bagus banget.

0: Kota Belu
1: 101.5 FM.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2.

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: ubatnya.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Me.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Boli čuva vrtená, ako čuva vrtená. Boli čuva vrtená.
1: Back to back music, tanpa henti.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Beli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: them, especially for you.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

Selamat malam semuanya. RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda bertemankan Rafi. Rafi kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini, bermula pukul 6 petang tadi, dan kita beres ketika untuk memberi laluan selama sejam muzik tanpa henti dan berita ringkas Sabah FM sebentar tadi. Itulah dia info terkini mengenai berita di Sabah ini pukul 10 malam tadi, berita ringkas. Dan pukul 11 malam nanti Rafi akan bawakan anda sekali lagi berita dalam dan juga luar negara menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tengah malam pula. Malam-malam ini buat apa? Pukul 10 malam sudah kan? Rafi hiburkan anda terus dengan lagu ini, Adai-Adai 20.0. Nyanyian Yang Ji Fauzia Gambus. Dengarkan Sabah FM. Baguslah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Sabah Berselawat 2026.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

Anda boleh stream Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Seperti biasa, aplikasi itu percuma saja. Anda boleh muat turun secara percuma dengan kata carian RTM KLIK. Sebentar tadi, lagu nyanyian Adele, Easy On Me. Easy On Rafiq malam ini. Dan sebentar saya lagi, Rafiq akan bawakan anda utama 11 malam, berita dalam dan juga luar negara. Sebelum tu kita layan dahulu lagu ini, kita santai-santai hujung minggu ni kan. Selain daripada Rafiq kongsikan info-info terkini dan juga berita-berita mutakhir kami bawakan untuk anda. Kita layan dahulu lagu ini, nyanyian Black Hanifah, Hijab Rindu, Sabah FM, bagus banget.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sabah Berselawat 2026

0: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.
1: Bagus, bah. Sabah Berselawat 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah. Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis, 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Eh, kasih kuat sedikit, Daniel.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Di jam yang terakhir bersama Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat 26 petang tadi sehinggalah di ketika ini pukul 11 lebih malam sudah kan. Terima kasih bersama Rafiq 26 petang tadi dan kepada anda yang bersama kami di Sabah FM. Dan kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu Am Sharlee dan juga Bunga Singgah Sana Hati. Dengarkan Sabah FM, Pakistan.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: jangan tapau cinta.
1: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
2: Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya.
3: 5 prinsip rukun negara.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesusilaan.
9: Itulah 5 prinsip rukun negara.
10: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
4: Rafiq melabuhkan tirai edisi Ahad hari ini 26 Julai dalam R&R Relay Kedan Rehat menghampiri pukul 12.30 malam so ini. Terima kasih kepada anda semuanya. Jadi apapun, kita akan kembali lagi. Rafiq akan kembali bersiaran untuk anda Isnin hingga Jumaat seperti biasa dalam Segar Lebih Menyegarkan. Jangan tukar siaran anda kerana kami akan bawakan anda pelbagai info menarik dan juga berita-berita mutakhir untuk anda. Dan Sabah FM akan kembali bersama anda sewaktu pukul 4 pagi nanti dan sehinggalah pukul 12.30 malam dalam hari esok. Begitulah kitarannya Isnin hingga Ahad. Assalamualaikum. Jaga diri anda semua. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kebatan timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869.

MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan National FM Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih National FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul di RTM. Ya, betul di RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk National Game Berhantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi National FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Untuk National Game Berhantu, mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan dengan Sonora FM, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okay, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Lah, Datu Sabah. Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori. Pan-pan-pan. Lisa Jerantut. Nick Nye. Adi Andi 83. Dahan Reput. Pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Anissa, Manaf, Nur Safa Marwah. Ada Kucai juga. Pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina. Adin Taiping. Lagi siapa, lagi siapa yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Puteri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Khabir Darjahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Ucu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Andik Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tahu. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Berjali Tahir, Ita Rozaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balangi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin, Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Norjan 59, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Eli dari semuanya juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya tepi-tepi like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribut lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.